Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar band asal Surabaya Padi, Sobat, penutup perjalanan kita dalam lagu-lagu dan info pagi. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti siaran gereja. Pukul 8, 8 menit waktu Indonesia

pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Oroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kita berjumpa di hari Minggu biasa ke-19 tanggal 9 Agustus tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perayaan Ekaristi kita kali ini akan dipimpin oleh Pastor Dominikus Jolin PR.

Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, rasa takut dan gelisah sesungguhnya adalah perasaan-perasaan yang tidak mengenakan bagi seorang pribadi manusia. Terkadang dalam kehidupan ini kita seringkali merasa cemas, gelisah dan sedih oleh karena berbagai tantangan dan godaan yang selalu silih berganti menghampiri kita. Terkadang dalam berhadapan dengan tantangan dan godaan itu kita merasa sendirian. Pada bacaan-bacaan yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kita sekalian disadarkan bahwa Allah Sang Immanuel selalu berjalan dan hadir bersama dengan kita dalam setiap peristiwa, pengalaman, dan kisah yang kita lalui sehari-hari. Oleh karena itu kita sekalian diajak untuk menjadi pribadi-pribadi beriman yang selalu menyerahkan dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan yang selalu berjalan, mendampingi, dan menuntun kita. Oleh karena itu marilah di awal perayaan ini sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa, kita menundukkan kepala untuk mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku nama kuasa dan kepada saudara sekalian.

0: るし。
1: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Kau Bapa, kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anakmu agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti ritus pembuka dan selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan dengarkan bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9a dilanjut ayat 11 sampai dengan ayat 13a.
1: Sekali peristiwa ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah." Dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan lewat, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran Gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bait pengantar Injil sebelum kita dengarkan bacaan Injil suci menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33.

pendengar, kita akan dengarkan bacaan Injil suci menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah."

0: Pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan tadi bacaan Injil Suci yang sudah dibacakan oleh Pastor Dominikus Yulin PR. Dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Dominikus Yulin PR.
1: Di saat manusia angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Mengenali kehadiran Tuhan dalam keheningan, bertahan dalam badai, dan mengasihi sesama dengan hati Kristus. Para frater, suster, bapak ibu, orang muda, anak-anak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Terkadang masalah dan tantangan hidup membuat kita merasa berjalan sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, tetapi kita terkadang memilih untuk sendiri merasakan hal-hal demikian. Karena kita sadar bahwa pergumulan yang kita alami tak dapat dipahami oleh mereka yang ada di samping kanan kiri muka belakang kita, alias orang-orang terdekat kita. Pada titik ini banyak dari kita memilih untuk sendiri. Kita memilih kesendirian bukan tanda bahwa kita ditinggalkan, melainkan kita disadarkan bahwa ada kalahnya kesendirian itu menjadi ruang bagi kita untuk mengenal diri, menata hati, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Bacaan pertama tadi mengisahkan kepada kita sekalian kisah Nabi Elia yang menepi ke Gunung Horeb setelah peristiwa luar biasa di Gunung Karmel. Mengapa sehingga Elia menepi? Karena setelah mengalami peristiwa luar biasa di Gunung Karmel, ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, ternyata banyak orang yang tidak menerima dia. Ia merasa kecewa, takut, lelah, lalu menepi ke Gunung Horeb. Dan ketika dalam penepiannya itu, ketika dia memilih untuk sendiri, Allah lalu hadir dan berbicara kepada dia. Apa kerjamu, Elia? Tadi kita mendengar secara jelas Allah hadir dalam tiupan angin yang sepoi-sepoi. Bukan angin yang keras, bukan dalam bunyi-bunyian yang dahsyat. Namun kali ini Allah hadir dalam tiupan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian bertanya kepada Elia, apa yang engkau kerjakan? Pertanyaan ini sesungguhnya bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan Nabi Elia saat itu. Namun di situ sesungguhnya Allah hendak mengundang Elia untuk membuka hatinya terhadap dia yang hadir di situ. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Elia di Gunung Horeb sesungguhnya juga menyadarkan dan mengajak kita sekalian bahwa terkadang ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mengguncang hati dan sanubari kita, ada kalanya untuk kita menepi untuk mendengarkan suara. Karena terkadang hati kita sudah penuh dengan suara-suara yang bising, ketakutan, kecewa, ambisi, dan lain-lainnya, sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Elia mengajak kita untuk menepi Di saat menipih itulah terkadang kita juga perlu berhenti menyembuhkan atau menyembunyikan luka-luka kita dari Tuhan. Terkadang dalam kesepian itu kita diajak untuk boleh marah dalam tanda kutip. Kita boleh kecewa. Kita boleh melampiaskan segala kelelahan kita itu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Maka seringkali orang mengajak kita untuk berdoa karena cara terbaik untuk curhat adalah berdoa. Karena dalam doa itu, dalam kesepian itu silakan engkau marah. Tak ada yang menyalah, tak ada yang membantah. Maka Elia ini sesungguhnya juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa dalam kesibukan-kesibukan harian kita, kita juga diajak untuk menepi, untuk melihat siapa saya sesungguhnya. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu adalah saya butuh waktu untuk apa? Me time kah atau apakah itu ya? Waktu untuk sendiri atau waktu untuk berdua ya. Kita butuh waktu-waktu seperti itu agar kita melihat kembali sudah sejauh mana perjalanan kita. Apakah jalan yang saya ambil ini betul atau jalan yang saya ambil ini salah? Atau apakah selama ini saya hanya hidup seturut air yang mengalir? Atau adakah perubahan-perubahan yang berarti dalam diri saya? Dan kemudian dalam refleksi tentang kehadiran Allah dalam keheningan di Gunung Horeb itu, kemudian kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan peristiwa Injil di mana para murid diamuk oleh gelombang badai ketika mereka menyeberang bersama dengan perahu. Dalam peristiwa tersebut kita disadarkan bahwa dalam kehidupan ini terkadang kita juga sama seperti para murid yang mengalami badai tersebut. Kisah ini jika kita membaca dengan kisah sebelumnya adalah mereka selesai mengalami peristiwa pergandaan roti, di mana mereka bersuka cita makan roti. Yesus memberikan makan 5.000 orang sampai kenyang, bahkan ada yang tersisa. Setelah itu Yesus menyuruh mereka untuk pergi, dan ketika pergi itulah mereka mengalami goncangan badai. Terkadang dalam kehidupan ini tak ada yang mulus, tak ada yang lurus, pasti ada sedikit goncangan sana sini. Hidup itu tak semudah membalikan telapak tangan, kata orang tua dulu. Kalau anak-anak sekarang, hidup itu tak semudah kedipan mata. Ya, mudah sekali mengedipkan mata. Yang penting jangan salah mengedipkan mata di depan orang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa para murid ini ada satu hal yang mau kita refleksikan tentang bagaimana Petrus yang berusaha untuk berjalan menghampiri Yesus. Petrus dengan percaya diri mengatakan bahwa ia ingin pergi kepada Yesus. Pertama memang dia berjalan, tetapi di tengah karena ada satu dan dua hal akhirnya dia pun tenggelam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kebersamaan, dalam setiap rutinitas kehidupan, seringkali juga kita menjadi pribadi-pribadi beriman yang selalu konstan memperjuangkan ajaran kasih Yesus dalam kehidupan bersama. Namun seringkali karena ada banyak tantangan, godaan yang tiba-tiba menghampiri, kita terkadang terjerumus atau jatuh karena tenggelam dalam suara-suara minor itu. Kita seringkali tenggelam dalam godaan dan tantangan tersebut. Iman yang tadinya kuat akhirnya melemah oleh karena tantangan dan godaan demikian. Namun di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita satu hal dan satu prinsip, bahwa kita sekalian diajak untuk tetap kuat dalam iman. Beriman bukan berarti semuanya mudah. Beriman bukan berarti semuanya gampang, namun kita beriman karena kita yakin bahwa dalam berhadapan dengan tantangan dan godaan itu ada kekuatan yang berjalan bersama dengan saya. Kita beriman karena kita percaya bahwa dalam amukan gelombang badai kehidupan, dalam tantangan-tantangan itu, ada Tuhan yang selalu menyodorkan tangannya. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Dan akhirnya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sekalian, mungkin ada yang merasa seperti Elia yang dikecewakan. Mungkin hari-hari ini kita ada sama seperti Rasul Petrus yang terlalu percaya diri, namun akhirnya jatuh. Namun Yesus selalu mengajak kita untuk datang kepada Dia. Dia selalu mengulurkan tangannya, ini aku, janganlah takut. Dan ketika Dia mengambil kita kembali, Rasul Paulus dalam jemaat di Roma mengajak kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja melihat diri sendiri, tetapi melihat juga orang lain. Karena kita hidup bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai apa? Saya pikir bercerai kawin lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Dominikus Yolin PR dalam perayaan Ekaristi kali ini.
1: Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya.

0: Doa umat. Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami makin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan, "Jangan takut, akulah ini." Marilah kita mohon.
0: Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita masing-masing di dalam hati. Pada kesempatan ini kita juga berdoa bagi saudara dan saudari kita yang mohon untuk didoakan. Kita berdoa bagi jiwa Lambertus, Novi Virgilia Levi, Petrus Meanboli, Daud Ferdinand Lie, Dominikus Nair, Katarina Kuki, Robertus Tupen, Eginius Paseli, Johannes Gedo, Lutfina Baru, Agustina Jarot, Francisca Rafaela, Kaninus Baru. Kita juga berdoa bagi jiwa Daud Ferdinand Lie yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu. Kita juga berdoa bagi arwah Bapak

0: Kita berdoa semoga saudara dan saudari kita yang telah dipanggil Tuhan ini mendapat kerahiman dari Allah Bapa sehingga mereka turut berbahagia dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita juga berdoa dan bersyukur bersama Carlos Palulungan yang merayakan ulang tahun yang kelima. Semoga Allah Bapa dalam kerajaan surga memberikan rahmat kesehatan umur yang panjang serta menyertai dia dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putramu. Demi namanya pula kami berdoa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan tadi doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9.04 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Untuk siaran gereja sudah berlalu ya, dari gereja Katolik atau gereja paroki Santa Maria Immaculata di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tarakan. Bersama Virgo Edi sudah berlalu dan kita lanjutkan kebersamaan ini 1 jam ke depan hingga pukul 10 di tengah cuaca yang cerah untuk Kota Tarakan tercinta. Rangkaian lagu dan info kembali akan menemani Anda. Nah, kali ini untuk mengawali kebersamaan kita dengan musik dan info sesi pukul 9, Jerox dengan Madu dan Racun akan menyapa Anda.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

ini adalah hari Minggu ya. Artinya besok kita akan menjelang kembali hari yang penuh kesibukan ya, Senin. Begitu juga dengan anak-anak tercinta ya. Artinya sudah harus disiapkan dari hari ini, H-1 persiapannya, baju-bajunya, buku-bukunya ya, pekerjaan rumah apa yang harus dikumpulkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau hari libur anak-anak juga diberikan kelonggaran untuk main HP nih ya, mengakses ponsel. Jadi hati-hati, jangan kebablasan ya. Tetap ada aturan screen time, tetap ada waktu yang harus dibatasi. Dan orang tua harus kompak. Biasanya tantangannya di sini, salah satu orang tua bersikap tegas, tapi yang satu malah melonggarkan ya. Akhirnya terjadi kontradiksi. Dan ini bukan situasi yang menguntungkan untuk orang tua gitu ya. Nah, di rri.co.id, seorang praktisi pendidikan anak menekankan solusi terbaik bukan sekedar membatasi waktu bermain gawai bagi anak-anak, tapi ada pendampingan yang konsisten dari orang tua ya. Jadi orang tua ini membangun kesepakatan ya, bagaimana memberikan reward tapi bagaimana juga memberikan punishment ketika ada kesalahan. Jadi semuanya seimbang. Begitu juga terkait dengan etika bermedia digital. Ada sejumlah tantangan memang dalam mengelola penggunaan gawai pada anak ya, terutama yaitu tadi dari hubungan antara orang tua dan anak. Karena anak-anak ini makin gede dia gitu ya, akan mampu berpikir logis dan berargumen ketika orang tua menerapkan aturan. Kok gitu Bu? Kok gitu Pak? Kenapa dilarang? Begitu kita menyampaikan bahwa dilarang seperti ini, ada lagi pertanyaan lanjutan. Loh, bukannya begini, begini, begini, saya bisa kok membatasi begini, begini, begini. Selalu akan ada argumen, lanjutan, bantahan, sanggahan. Dan orang tua yang kadang sudah enggak telaten lagi untuk menjawab ya, atau mungkin bahkan tidak mampu menjawab argumen itu, cenderung memilih mengalah dan akhirnya diam. Nah, ini yang kadang menjadi dilema dan sekaligus juga bumerang ya bagi orang tua sendiri. Itu tantangan dari anak. Kalau dari orang tua, tidak jarang antara ayah dan ibu atau suami dan istri ini pandangannya berbeda. Dari penelitian yang pernah dilakukan sang praktisi pendidikan ini, ayah-ayah ini ya, para bapak ini cenderung lebih longgar dibandingkan ibu-ibu dalam memberikan akses gawai kepada anak. Jadi lebih gampang dikendalikan anak gitu loh ya. Kalau istilah lazimnya sih kayak lebih maklum aja gitu sama anak, lebih lunak gitu dibandingkan ibu. Jadi ini pentingnya kesepakatan antara ayah dan ibu supaya aturan yang diterapkan itu bisa konsisten dan tidak membingungkan anak gitu. Sama bapak boleh kok, kok sama ibu begini, yang ada nanti malah timbul pikiran ibu jahat banget ya, kalau bapak kok enggak. Nah, ini yang bahaya ya. Selanjutnya adalah kebiasaan orang tua. Kalau misalnya orang tua jam segini gak boleh pakai gadget nih ya, jangan tampakkan kalau Anda menggunakan gadget di depan anak Anda gitu. Karena sebaik-baiknya percontohan itu ya berupa teladan dari tindakan gitu ya, bukan hanya ucapan. Ini faktor yang sangat mempengaruhi durasi penggunaan gawai oleh anak ini ya. Jadi semakin lama orang tua menggunakan media, ya anak akan juga semakin lama menggunakannya, sama-sama gitu. Nah, orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan ponsel ini dari perilaku atau tindakan ya. Disiplinkan diri dulu untuk para orang tua, lalu mulailah mendisiplinkan anak. Yang pertama ya itu tadi, kurangi atau bahkan jangan tampakkan penggunaan gawai saat berada di depan anak yang Anda larang untuk menggunakan gawai atau ponsel tersebut ya. Kalau masih ada argumen-argumen gimana? Ya udah, sampaikan diskusi dengan anak mengenai alasan pembatasan waktu penggunaan gawai atau jenis konten yang boleh diakses serta resiko yang bisa muncul di dunia digital ya. Jadi ketika dilarang, beritahu juga kenapa dilarang. Terus ketika mereka mau menggunakan boleh, tapi ada nasihat-nasihat yang diberikan ya, jenis kontennya, batasan waktunya, dan beritahu juga kalau misalnya melanggar akan ada resiko gitu ya, baik dari punishment dari orang tua dan juga resiko yang dimunculkan dari dampak dari dunia digital tersebut ya. Oke, para ayah dan ibu, pentingnya membangun kesepakatan
ketika mulai memberlakukan larangan-larangan terhadap anak ya, bukan hanya terkait penggunaan gawai saja, tetapi juga larangan-larangan lain yang berlaku di dalam lingkup rumah tangga anak ya. Selain itu, pesan dari praktisi pendidikan ini untuk anak-anak yang menggunakan gawai, orang tua wajib setiap hari menegaskan agar anak ini tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan berita bohong, serta menghindari komentar yang mengandung kebencian saat berinteraksi di media sosial ya. Jadi pendidikan digital ini dalam keluarga tidak hanya melindungi anak saja dari dampak negatif internet, tetapi sekaligus Anda juga membentuk karakter anak-anak Anda sendiri supaya menjadi warga digital yang santun gitu ya, yang tanggung jawab dan menghormati orang lain walaupun sebatas di dunia maya ya. Pukul 9.29 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjut lagi dengan beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Kali ini ada Dian Ekawati dan Jiflow dengan Tanda-Tandanya.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Pendengar The Group Hayalan mengakhiri kebersamaan lagu-lagu dan info pagi, dan juga saya yang bertugas menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi ya. Terima kasih kebersamaannya pendengar yang sudah mengikuti program demi program kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan untuk program-program berikutnya, seperti pukul 10 mendatang ini akan hadir Idola Indonesia Layak Anak, dan Anda akan ditemani oleh Regita Bayu dan juga Angga Hadi sebagai petugas, penyiar, dan operator dalam masa tugas dari pukul 10 hingga pukul 15 mendatang. Sehat-sehat semua, tetap semangat, dan selamat menikmati hari libur Anda di hari Minggu ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sobat pendengar, apa kabarnya nih di hari Minggu ini? Senang sekali Kak Desita bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kalian dalam program kesayangan kita, Idola. Spesial hari ini, Kakak bakal nemenin kalian belajar, bermain, dan bercerita selama kurang lebih 50 menit ke depan.

Gimana akhir pekannya sobat pendengar? Sudah siap buat dengerin cerita seru lagi? Hari ini Kak Desita ditemenin sama teman idola dan akan membawakan kisah persahabatan dari pinggiran hutan. Kira-kira siapa ya tokoh kita hari ini? Kalian pasti penasaran. Ada yang tahu nggak bagaimana laba-laba, kupu-kupu, dan kancil saling menyemangati? Wah, pasti kalian sudah makin penasaran banget kan? Nah, sebelum kita masuk ke dunia dongeng, Kak Desita mau kalian duduk yang nyaman. Siapkan imajinasi kalian, karena petualangan kita akan segera dimulai. Jangan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman-teman idola, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit ya, hari ini Kak Desita nggak sendirian nih. Kira-kira siapa ya yang nemenin Kak Desita hari ini? Penasaran kan? Silakan pasang telinga baik-baik ya. Hari ini teman kita akan membawakan dongeng dari buku dongeng Si Kancil dan Hewan-Hewan Belantara, karya Noktah. Judulnya, Kisah Laba-Laba, Kupu-Kupu, dan Kancil. Tapi, sebelum cerita, boleh perkenalan dulu ya sama teman-teman idola yang ada di rumah. Namanya siapa dan dari mana? Silakan dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman idola, perkenalkan nama saya Arsyila Mufia Yumna Afwan. Umur saya 7 tahun. Saya perwakilan dari SDN 006 Tarakan. Saya kelas 2B. Hari ini saya akan membawakan cerita kisah laba-laba, kupu-kupu, dan kancil. Dongeng dari buku dongeng si kancil dan hewan-hewan belantara karya Nokta. Kisah laba-laba, kupu-kupu, dan kancil. Dongeng dari buku dongeng si kancil dan hewan-hewan belantara karya Nokta. Alkisah, di sebuah pagi yang sangat cerah di pinggiran hutan yang hijau, tampak seekor kupu-kupu dengan sayap berwarna-warni sedang terbang ke sana kemari. Ia terbang dengan sangat lincah, melewati bunga-bunga liar yang bermekaran. Setiap kali kupu-kupu itu lewat, bunga-bunga itu seolah-olah ikut bergoyang menyapanya. Saat sedang asyik terbang, kupu-kupu melihat dua sahabatnya di balik pepohonan yang rimbun. Ternyata di sana ada laba-laba yang sibuk merajut benang-benangnya. Dan si cerdik kancil yang sedang asyik mengunyah sesuatu. Selamat pagi kupu-kupu, sapa laba-laba dengan ramah tanpa menghentikan gerakannya. Kupu-kupu pun hinggap di sebuah dahan kecil dan membalas dengan riang. Selamat pagi juga laba-laba dan kancil. Wah, sedang apa kalian di sini? Laba-laba menoleh sedikit lalu menjawab, aku sedang bekerja membuat jaring kupu-kupu dan lihat si kancil itu, dia sedang menikmati sarapan paginya. Kupu-kupu pun memperhatikan jaring yang sedang dibuat laba-laba. Jaring itu tampak sangat rapi dan luas. Wah, besar sekali jaringmu laba-laba. Aku yakin tangkapanmu pasti banyak sekali malam ini, seru kupu-kupu dengan kagum. Laba-laba hanya tersenyum tipis dan berkata dengan nada merendah, tidak selalu begitu kupu-kupu. Meskipun jaringku besar tergadang, tak satupun nyamuk atau serangga yang hinggap di sini. Nasibku berbeda sekali denganmu yang bisa terbang bebas dan menghisap madu sebanyak-banyaknya dari bunga mana saja. Mendengar percakapan itu, kancil berhenti mengunyah dedaunannya dan ikut berbicara. Betul kata laba-laba, terkadang aku pun harus berkeliling hutan cukup jauh dan jarang mendapatkan daun atau buah-buahan yang benar-benar segar. Kupu-kupu pun menunduk sebentar. Ia tersenyum malu dan berkata pelan, tidak juga teman-teman, sebenarnya apabila musim bunga sedang gugur, aku juga kesulitan mendapatkan makanan. Aku harus terbang sangat jauh ke tengah hutan hanya untuk mencari satu bunga yang masih segar. Kupu-kupu pun teringat, sebentar lagi musim panas akan tiba. Ia membayangkan bunga-bunga indah di pinggiran hutan ini akan layu dan kering. Melihat kupu-kupu yang mulai tampak murung, kancil yang bijak segera mendekat. Tidak apa-apa kupu-kupu, tak perlu sedih. Ingatlah, setiap hari kita semua memang harus bekerja keras agar bisa mendapatkan makanan. Meskipun terkadang terasa susah, kita harus tetap menjalaninya dengan semangat, bukan? Laba-laba pun menambahkan, betul apa yang dikatakan kancil, kita tidak boleh menyerah hanya karena hari ini sulit. Mendengar semangat dari para sahabatnya, hati kupu-kupu kembali merasa hangat. Ia pun berpamitan, baiklah teman-teman, aku pergi dulu ya, aku mau melanjutkan pencarianku sebelum matahari terlalu tinggi. Kalian juga selamat bekerja mencari makanan ya. Kupu-kupu pun kembali mengepakkan sayapnya dan menghilang di balik pepohonan yang tinggi. Mereka bertiga pun berpisah dan melanjutkan aktivitas masing-masing dengan hati yang tenang. Karena mereka tahu
mereka tidak berjuang sendirian di hutan ini. Nah, sobat pendengar, itulah kisah singkat namun bermakna dari tiga sahabat di belantara hutan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Halo Yumna.
4: Halo.
3: Wah, ceritanya bagus banget ya tadi. Seru kan?
4: Seru.
3: Kakak tanya-tanya sama kamu, boleh ya?
4: Boleh.
3: Menurut Yumna, apa yang sedang dilakukan laba-laba dan kancil saat bertemu kupu-kupu?
4: Laba-laba sedang merajut dan kancil sedang memakan daun-daunan.
3: Kenapa kupu-kupu merasa khawatir dengan musim panas yang akan datang?
4: Karena dia tidak dapat mencari banyak makanan.
3: Lalu, bagaimana cara kancil dan laba-laba memberikan semangat kepada kupu-kupu?
4: Tidak apa-apa, kupu-kupu. Tak perlu sedih. Ingatlah, setiap hari kita semua memang harus bekerja keras agar bisa mendapatkan makanan. Meskipun terkadang terasa susah, kita harus tetap menjalaninya dengan semangat, bukan?
3: Lalu, pelajaran penting apa tentang bekerja keras dan bersyukur yang bisa kita ambil dari cerita tadi?
4: Dari mereka, kita belajar bahwa setiap makhluk punya perjuangan masing-masing untuk mencari makan. Tapi kita harus tetap semangat dan saling mendukung.
3: Wah, ternyata ceritanya selain seru, tapi mengandung banyak makna ya, Yumna?
4: Iya.
3: Terima kasih, Yumna.
4: Sama-sama. Terima kasih juga.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang mendengar. Kembali menjumpai Anda di Tarakan siang hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Dan untuk membuka program musik tradisional dan budaya pada pagi hari ini, pendengar, ada lagu dari Alan Larwick Sanjo.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat.

Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku tapi membidik aktor utama dan aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Menegak Hukum Kehutanan Dwi Janwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan. Menurutnya, perubahan pola kejahatan membuat penegak hukum harus bergeser dari sekedar menghukum pelaku menjadi upaya membongkar struktur kejahatan dan memutus keuntungan ekonominya. Dwi menekankan pentingnya aset recovery, pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta dukungan sains forensik dalam proses penyidikan. Dengan pendekatan ini, Kemenhub ingin mengejar pihak yang berada di balik jaringan perdagangan ilegal, termasuk beneficial owner atau pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, juga menjelaskan terkait penelusuran aset dan dugaan tindakan pidana pencucian uang, yang mana ini bagian penting dalam membongkar jaringan kejahatan. Kemenhub bersama program Leverage juga akan menerbitkan kajian mengenai tantangan penyidikan tindak pidana perdagangan TSL ilegal. Kajian tersebut akan menjadi acuan bersama untuk memperkuat penindakan sekaligus memutus rantai ekonomi perdagangan satwa liar ilegal. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, pendengar, satu lagu berjudul Babutiah Mato ya, dinyanyikan oleh Yuma S. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, tentunya masih dalam musik tradisional dan budaya hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana kantor imigrasi Soekarno-Hatta membuka layanan paspor di akhir pekan dan menggelar kepedulian sosial kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan peringatan kemerdekaan tidak cukup dirayakan secara seremonial, tapi perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bakti sosial dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia, PT BFI, dan Klinik Pratama Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Pemeriksaan kesehatan yang diberikan secara gratis meliputi pemeriksaan fisik, gula darah, tekanan darah, hingga kadar hemoglobin, serta dilengkapi aksi donor darah sukarela sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Di sisi lain, pelayanan publik pada waktu yang bersamaan, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menghadirkan layanan paspor ceria dan layanan pengambilan paspor hari Sabtu. Layanan akhir pekan ini memberikan alternatif waktu bagi masyarakat untuk mengakses layanan paspor di luar hari kerja, sehingga lebih mudah menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat. Ditambahkan Kasih Humas Imigrasi Soekarno-Hatta, Samuel Arisandi, bila Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menggelar rangkaian kegiatan yang mengedepankan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan diawali dengan jalan sehat atau fun walk, kemudian dilanjutkan dengan bakti sosial. Di selarangan kegiatan diperkenalkan komunitas Immigration Runner yang ditandai dengan peluncuran logonya. Komunitas ini menjadi wadah bagi keluarga besar imigrasi Soekarno-Hatta untuk mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga sekaligus mempererat kebersamaan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mbak Bini Tigo dari Mapono, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan menuju informasi selanjutnya di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia atau APPI menjadi mitra strategis pemerintah, salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Maman menegaskan pemerintah tetap membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ketergantungan terhadap produk impor harus dikurangi ketika kebutuhan tersebut sudah mampu dipenuhi industri nasional. Ia menilai peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Bertambahnya permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja. Maman berharap APPI dapat terus memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha di lapangan. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Ketua Umum APPI Budi Hadiwinata menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat industri dalam negeri. Budi mengatakan sejumlah program pemerintah berpotensi menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pengusaha lokal. Menurutnya, pembangunan dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah akan menciptakan permintaan terhadap produk dan jasa. Untuk menangkap peluang tersebut, pengusaha perlu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus meningkatkan peran pengusaha lokal, yakni dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, pendengar, satu lagu berjudul Angin Sarugo yang dinyanyikan Eli Kasim menjadi lagu penutup musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini, mengantarkan kita pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya bergabung bersama dengan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Bruno Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Yohan Bonny. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu, pemain Brighton Vuskovic merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, ya, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Asmi Al-Katiri dengan Luka dan Cinta baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda ya, yang mungkin saat ini sedang bersantai scroll-scroll media sosial ataupun mungkin sedang bersiap santap siang ya. Kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan langsung saja untuk kembali menemani ruang dengar Anda, lagu dari miliknya Ratu dengan Baru Jadi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin menegaskan pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU harus mampu melakukan islah atau perbaikan di tengah perbedaan. Menurutnya, pemimpin NU tidak cukup hanya memiliki kemampuan organisatoris, tetapi juga harus mampu mendamaikan berbagai pihak. Kiai Ma'ruf menilai karakter islah penting karena NU merupakan organisasi besar yang menaungi beragam kelompok dan elemen masyarakat. Karena itu, pemimpin NU harus mampu menjadi perekat ketika terjadi perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama. Ia juga mengingatkan kepemimpinan NU agar mengedepankan kemaslahatan organisasi dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok. Kiai Ma'ruf juga menegaskan NU tidak boleh hanya dipahami sebagai wadah berkumpul. Menurutnya, NU sejak awal memiliki orientasi perjuangan untuk menghadirkan keadilan, keamanan, perbaikan kehidupan masyarakat, dan kemaslahatan. Karena itu, ia mendorong NU terus menghidupkan semangat, gerakan, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivis NU, menurutnya, tidak boleh berhenti pada urusan internal organisasi, tetapi harus menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah persiapan muktamar NU ke-35 pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Kiai Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengakui namanya masuk dalam bursa calon ketua umum PBNU. Ia menyebut sejumlah nama lain juga muncul, antara lain Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Profesor Nasaruddin Umar, Kiai Haji Zulfa Mustofa, Gus Rozin, dan Gus Salam. Meski namanya masuk bursa, Gus Kikin belum menyatakan pencalonannya secara terbuka dan menyerahkan proses tersebut pada mekanisme muktamar. Menurut Gus Kikin, penentuan ketua umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan para muktamirin. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung di Pesantren Darul Ulum Tambak Beras, Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Gus Kikin berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik agar NU semakin memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Selamat siang mendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum siang ini edisi 9 Agustus 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, diantaranya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum sengkapnya bacakan oleh Regita Bayu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat melalui perwakilan camat, lurah, kepala desa, dan organisasi kemasyarakatan. Berikut laporan Ramlan.
1: Dan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai menggelorakan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian bendera merah putih. Sebanyak 3.000 lembar bendera merah putih dibagikan secara simbolis kepada perwakilan camat, kepala desa, lurah, serta organisasi masyarakat untuk malam selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah telah mengimbau seluruh masyarakat termasuk jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 31 Agustus tahun 2020.

0: gotong royong dan semangat membangun daerah. Ia berharap merah putih berkibar di setiap rumah warga sebagai simbol kebanggaan, persatuan dan semangat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata bagi Kabupaten Bulungan dan Indonesia. Dari Tanjung Seor, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat. Berikut laporan Muhammad Rajab Sah.
2: Latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan.
3: Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
2: Latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan, dan ada simbolis juga penyematan hobi kepada peserta calon paskibraka dan juga penyematan pelatih. Jadi mekanisme selama pusdiklat paskibraka ini, tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama kami. Ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi. Jadi para peserta paskibraka dan juga nanti dari pasukan 45 dari TNI Polri itu mobile pulang pergi.
3: Wilson menambahkan 33 paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 0907 Tarakan, Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
4: Dalam pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung TACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan terkhususnya ke paskibraka itu sendiri. Nah, ending terakhirnya nanti kita juga akan latihkan beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di paskibraka itu.
3: Seluruh rangkaian latihan akan dimaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar untuk menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam dan kafe.
5: Kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
6: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar guna menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam maupun usaha kafe yang beroperasi hingga dini hari. Langkah ini diambil menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan prostitusi online serta pergaulan bebas. Sebagai langkah konkret, DPRD bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Perlindungan Anak yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, hingga Dinas Pendidikan. Anggota Komisi 2 DPRD Tarakan, Sabariah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan regulasi yang kuat untuk melindungi generasi muda di daerah.
5: Kita dari DPRD sendiri itu melakukan pengawasan,

0: Bukan rap RDP dengan dinas-dinas terkait, termasuk kita melakukan razia sweeping di hotel-hotel penginapan, terus di tempat-tempat hiburan malam, karena sekarang kita tahu banyak anak-anak yang di bawah umur yang bisa melakukan akses ke sana dengan mudah. Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
1: Selain razia gabungan, DPRD juga meminta Pemkot mengevaluasi jam operasional kafe serta mengimbau peran aktif orang tua dalam membatasi aktivitas luar rumah bagi anak di atas jam malam. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejauh ini program pembinaan
3: Lapas Tarakan mengefektifkan program pembinaan untuk menekan residivis. Berikut laporan Kristofan.
4: Yang untuk menekan angka residivis itu kami ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
5: Kita 100 warga binaan di Lapas kelas 2 Tarakan sempat terdata belum mampu membaca dan menulis. Kemampuan baca tulis dinilai menjadi bekal penting agar warga binaan mampu beradaptasi setelah bebas dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan, dan Perawatan atau BIMKES Maswas, Lapas kelas 2 Tarakan, Taufik Rawandi mengatakan, pembinaan bagi warga binaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diisi dengan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan sejumlah pihak ketiga. Selain pembinaan keagamaan, Lapas Tarakan menjalankan program pemberantasan buta huruf bagi warga binaan yang belum mampu membaca dan menulis. Program ini dikembangkan setelah Lapas mengevaluasi sejumlah faktor yang mempengaruhi narapidana kembali menjalani hukuman. Taufik menjelaskan hasil penelusuran menunjukkan residivisme dipengaruhi berbagai faktor. Selain kondisi ekonomi dan lingkungan, kemampuan beradaptasi setelah kembali ke masyarakat turut menjadi tantangan bagi sebagian warga binaan. Kemampuan membaca dan menulis dinilai menjadi bekal dasar yang perlu dimiliki sebelum mereka menyelesaikan masa pidana.
4: Sejauh ini program pembinaan yang untuk menekan angka residivis itu kami ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kepribadian ini sendiri biasanya meliputi dengan keagamaan mereka yang muslim, mengikuti kegiatan mulai mengaji, sholat itu di masjid, yang asrani di gereja juga ada, yang Hindu juga ada, Buddha ada.
5: Lanjut Taufik, pada awal pelaksanaan program sekitar 100 warga binaan terdata belum mampu membaca. Seiring pembinaan berjalan, jumlah itu terus berkurang. Warga binaan yang sebelumnya belum mampu membaca kini mulai dapat mengenal huruf dan membaca, kemudian melanjutkan pembelajaran menulis secara bertahap. Selain pemberantasan buta huruf, Lapas Tarakan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan atau paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan tenaga pengajar. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor, dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
6: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
7: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif, utamanya dunia balap motor, yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
6: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
7: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum hari ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
8: Sekian berita sepekan.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita ya. Kembali lagi menjumpai Anda di siang hari ini, Prodangdut edisi weekend ya, Minggu 9 Agustus 2026. Dibuka dengan lagu dari Rita Sugiarto dengan Pacar Dunia Akhirat. Tentunya di Prodangdut kita di siang hari ini menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan, yang tentunya juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik di sela-sela pemutaran lagu-lagu dangdut tersebut. Tentunya lagu-lagu dangdut tersebut untuk menemani siang hari Anda yang saat ini mungkin sedang bersantai ya di rumah, scroll Instagram, TikTok ya, bisa juga nanti bergabung bersama dengan live TikToknya ya di RRI Tarakan. Di sana Anda bisa request lagu ataupun juga kirim-kirim salam ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lewatkan kesempatan tersebut. Dan untuk selanjutnya langsung saja kembali kami hadirkan lagu dangdut dari Balada Dangdut dengan Sekar Langit.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Iya, mendengar lagu dari Titik Nur dengan Perahu Retak ya, baru saja berlalu dari ruang Randa dan tentunya masih dalam Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita di siang hari ini yang menghadirkan lagu-lagu dangdut, tentunya lagu-lagu dangdut tanah air yang tentunya sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu dangdut berikutnya, kita akan bacakan satu buah informasi ya, di mana pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga Indonesia. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Lantas, Menteri Prasetyo Hadi memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Menteri Prasetyo bercerita ayah dari Presiden Prabowo, Sumitro Joyo Hadi Kusumo, wajibkan anak-anaknya untuk membaca buku. Setelah membaca buku, diwajibkan untuk membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajar baik secara kualitas, materi maupun fisik atau tampilan. Buku pelajaran harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilan harus diperbaiki. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo ingin buku pelajaran dengan huruf tulisan yang nyaman untuk siswa dan kualitas buku tahan lama. Karena dalam kunjungan Presiden Prabowo mendapati buku rusak, huruf tulisan kecil sehingga tidak bagus untuk kesehatan mata. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id ya. Dan tentunya di Pro Dangdut kali ini juga dapat Anda bergabung dalam live TikToknya ya di RRI Tarakan. Di sana Anda juga dapat request-request lagu ataupun juga berkirim-kirim salam. Dan untuk lagu selanjutnya kita hadirkan lagu dari Yusnia dengan Raja Ngibul.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending

0: kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
0: Oke deh, Kak.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main, namanya juga usaha.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Tentunya masih dalam lagu-lagu dangdut dan pilihan yang udah di request teman-teman yang ada di TikTok ya. Terima kasih sudah request-request lagunya. Ada dari Evita Mala, kemudian ada Kebersihkan Diri dengan Pacar Lima Langkah, dan juga Roma Irama dengan Stres. Sebelum kita lanjut lagi dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan, ada informasi mengenai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruang sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Arifah meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Arifah juga mendorong pihak sekolah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Arifah mengapresiasi pihak yayasan yang telah melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian. Ia berharap proses penyelidikan berlangsung transparan dan akuntabel hingga tuntas. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kembali lagu dangdut berjudul Cubit-Cubitan dari Yus Yunus.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ya, pendengar, lagu dari Joni Iskandar dengan Bukan Sembarang Pria mengantarkan saya untuk pamit di Tarakan siang hari ini, ya pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena selainnya akan ada rekan kami Jubaidah yang akan menemani Anda pada Tarakan sore hari ini. Dan juga tentunya penutup Prodangdut kita di siang hari ini, lagu dari mana nih yang asik nih, ada Iis Dahlia, ada Icha Trisnawati, ada Lilis Karlina. Kita coba putarkan lagu terakhir, lagu Lilis Karlina ya, dengan Tahilalat ya. Semoga menjadi lagu penutup yang berkesan untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok, yang sudah request-request lagu ya. Satu lagu penutup untuk Prodangdut kita di siang hari ini, Lilis Karlina dengan Tahilalat. Saya Rikita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana akan menemani Anda di edisi sore ini tanggal 9 ya Agustus 2026. Cuaca lagi cerah-cerahnya, ini udah pasti kalau hari Minggu ya. Pada tiduran ya, masih ya jam segini ya, belum pada bangun ya, atau mungkin sudah ada yang bangun, udah ada yang siap-siap untuk melakukan olahraga di sore ini. Biasanya lagi banyak ini ya, event run ya, jadi udah pasti ada yang mempersiapkan diri dengan jogging di sore hari atau

Cari keringet ya, jalan-jalan santai, harus banget sih ya. Biar lebih fit badannya, biar bisa mendapatkan body goals ya, wes pengen banget lagi. Yang kemarin-kemarin itu yang cuman bilang doang, ngomong doang, tapi sampai hari ini juga nggak olahraga-olahraga, siapa itu? Yuk dijawab, dijawab ya. Malu sama janji sama diri sendiri, tiap hari dijanjiin, tapi alhasil ingkar mulu ya. Ya, so pendengar, tentunya di sore hari ini akan kami hadirkan beragam informasi yang tentunya juga bisa Anda update langsung melalui laman kami di rri.co.id. Informasi dunia olahraga, dunia politik, dunia hukum, dunia kesehatan, dan juga apalagi ya, kuliner ya, atau juga tips-tips masak yang enak di sore minggu, atau juga apalagi ya kira-kira. Pokoknya semuanya deh Anda bisa update langsung di laman kami, yakni di rri.co.id. Jangan juga lupa untuk follow akun media sosial ya, mulai dari Instagram di RRI Tarakan, ada juga Instagram Pro 1 Tarakan, dan juga untuk di TikToknya sama dengan RRI Tarakan juga. Pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami karena juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz. Selamat kembali menikmati minggu Anda, selamat kembali menikmati santai Anda, istirahat Anda. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. So next, lagu dari Numata dengan judul Digenggam Surga kembali kami hadirkan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pendengar Prosotara, akan kanal informasi dan inspirasi. Kali ini sidang tahunan MPR RI itu kembali dijadwalkan, pendengar, menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini. Jadi sidang tahunan MPR, DPR, DPD ini direncanakan itu berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan forum tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkembangannya, ini sidang tahunan MPR mengalami perubahan fungsi dan format seiring perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu pendengar, bagaimana perjalanan sidang tahunan untuk MPR dari masa ke masa? Jadi ada beberapa hal, seperti ada era Presiden Soekarno hingga Soeharto. Ada juga saat era reformasi dan lahirnya sidang tahunan MPR, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga sidang tahunan kembali digelar pada era Presiden Jokowi. Dan untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya sistem sidang-sidang tahunan hingga tahunan pada era Presiden Prabowo Subianto, dengarkan dan juga stay ya, akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?

dulu, orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau kita masuk bulan Agustus sudah pasti banyak yang sibuk banget ya. Bukan kita aja nih, tapi seluruh masyarakat di Kota Tarakan, apalagi untuk yang komunitas ya, atau tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan juga tingkat kota ya, daerah, itu udah pasti sibuk banget nih. Karena banyak rangkaian-rangkaian 17 Agustus yang akan dilangsungkan, seperti lomba-lomba, event, pameran, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini ya ada salah satu cara yang unik nih untuk perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI itu dapat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan kreatif. Salah satunya menghias sepeda. Wah, lucu banget ini pastinya. Apalagi untuk Anda yang punya sepeda di rumah, anak-anak Anda yang punya sepeda di rumah, sepertinya bisa menjadi salah satu ide yang menggemaskan dan juga menyenangkan ya, untuk merayakan dan juga untuk menghiasi ya nanti peringatan 17 Agustus. Jadi kegiatan ini tidak hanya membuat suasana Agustusan itu semakin semarak, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menuangkan ide dan juga kreativitasnya nih pendengar. Sepeda yang sudah dihias itu kemudian nanti dapat digunakan untuk mengikuti parade bersama dengan teman-teman sejawatnya agar tidak bingung menentukan desainnya. Jadi ada beberapa desain yang bisa Anda ikuti, seperti adalah hias sepeda merah putih atau sepeda penuh warna boleh, atau sepeda dengan logo HUT RI juga oke banget nih. Ada juga sepeda berbentuk binatang. Wah, ini juga challenge banget ya. Ini lebih lebih apa ya? Mungkin lebih ada challenge-nya gitu ya. Lebih menantang pastinya. Ada juga sepeda bentuk motor dan juga mobil. Wah, seru-seru. Nah, ini bisa menjadi ide-ide untuk Anda yang ingin nanti merayakan 17 Agustus, belum punya ide, belum punya bayangan. Ini bisa menjadi salah satu contoh pastinya.
1: Banjir, banjir.
2: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Dengar Prosoto Rekan, channel informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita bahas terkait dengan apa ya yang menarik untuk memeriahkan 17 Agustus. Nah, kali ini apa sih sebenarnya hal-hal atau yang bisa ikut ya kembali meramaikan dalam suasana Agustusan. Jadi, masyarakat itu biasanya menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar, mulai dari rumah, sekolah, hingga jalanan umum. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan, namun berbagai hiasan itu biasanya dipasang untuk mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Nah, ada beberapa pernak-pernik yang mungkin Anda terlewatkan atau Anda masih bingung-bingung ya. Cuman biasanya seringnya bendera merah putih aja tiap tahun. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda pengen yang lebih, Anda bisa membeli umbul-umbul merah putih yang warna-warni nih. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu hiasan yang sering banget dipasang di sepanjang jalan atau lingkungan pemukiman. Nah, ini biasanya sering dijadikan perlombaan di RT-RT atau di kelurahan. Gapura Kemerdekaan, Gapura Kemerdekaan atau Gapura Lingkungan itu sering dihias dengan berbagai ornamen bertema kemerdekaan. Nah, ini warga biasanya menambahkan warna merah putih, tulisan Dirgahayu Republik Indonesia atau serta angka peringatan HUT RI. Nah, ini sering diperlombakan ya. Juga bisa menjadi salah satu ide lomba. Apalagi sih yang bisa menambah kemeriahan ya. Ada spanduk serta poster bertema kemerdekaan. Kalau misalnya Anda merasa kayaknya kalau bendera kurang deh, ah pasang spanduk deh kayaknya nih ya. HUT RI yang ke-81. Wah, luar biasa. Setahun sekali is okay ya. Karena kita sama-sama bisa merasakan bahwa wah, Indonesia udah ke-81 dan ini kita bisa merayakan bersama-sama karena memang setahun sekali kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hiasan merah putih ya, Anda bisa membelinya seperti pita, kain, kertas dan juga bendera-bendera kecil yang sering digunakan ya, biasanya ditaruh di rumah atau juga taruh di mana lagi ya selain di rumah, di sekolah ya. Ini juga bisa digunakan salah satu hiasan di sekolah-sekolah agar bisa lebih berasa lagi nuansa kemerdekaan. Dan yang terakhir, Anda bisa membeli lampion atau ornamen jalan. Nah, ini sejumlah lingkungan ini biasa menghias jalan menggunakan lampion atau ornamen berbentuk tertentu. Kalau misalnya nggak mau beli lampion, bisa dibuat kok ya, bisa di DIY sendiri menggunakan botol atau gelas-gelas minuman bekas ya. Jadi bisa membuat lampion sendiri atau ornamen jalan sendiri. Nah, jadi udah nggak usah pusing-pusing lagi nih ya. Ternyata banyak sekali hal-hal atau pernak-pernik yang bisa ikut memeriahkan suasana kemerdekaan atau HUT RI yang ke-81 nanti.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia difonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dengar Prosultan Agen, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan ini sudah menunjukkan sekitar jam 17 ya di sore ini. Ya juga udah lewat 30 menitan lah. Kalau di jam-jam segini biasanya udah rame ya di jalanan, karena ngapain di jalanan, Kak? Ya pastinya untuk menikmati suasana di hari Minggu di Kota Tarakan yang lumayan cerah ya. Bukan lumayan lagi sih, emang lagi cerah banget nih, enak banget ya. Apalagi mataharinya juga udah mulai sayup-sayup, udah gak terlalu terik sekali. Jadi nyaman untuk bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Apalagi untuk Anda yang mungkin lagi ada in event gitu ya, ini udah pasti cocok banget nih cuacanya. Tapi buat Anda yang baru saja ingin keluar rumah, pastikan ya rumah Anda dalam keadaan yang aman, kompornya yang udah dipakai dimatiin ya, keran airnya yang udah tidak dipakai lagi kalau bisa dimatiin juga ya, hemat air ya lumayan. Dan juga pendengar di sore hari ini pastinya akan senantiasa kami membersama Anda dengan lagu-lagu yang bisa bikin Anda nostalgia, lagu-lagu yang bisa membuat buat hati Anda kembali berbunga-bunga mengingat masa lalu. Waduh, sore-sore ngomongin masa lalu, karena katanya, konon katanya ya, setiap lagu itu ada ceritanya, setiap lagu itu ada orangnya, dan setiap lagu itu memiliki kesan tersendiri di suatu apa ya, suatu momen pastinya. Kali ini kami hadirkan lagu Kenia Aditi dengan judul Tenda Biru untuk Anda.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
3: ngomong. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengan Anda menjelang azan sholat maghrib. Kami hadirkan lagu-lagu religi pendengar dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mishari Al-Fasih.

tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa, yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Pendengar Proses Waktu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda tentunya di frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Kali ini pendengar, kita sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu religi tadi menjelang azan sholat maghrib dan juga sesudah azan sholat maghrib. Kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu dengan genre pop. Namun sebelumnya, informasi kami hadirkan dari Kementerian Perhubungan mencatat 56,77 pasien ini perjalanan bus AKAP terindikasi melakukan pelanggaran. Temuan tersebut ini berdasarkan pengawasan melalui terminal online system di 115 terminal penumpang tipe seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus tahun 2026. Dalam hal ini pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan ini menyebutkan bahwa pengawasan tersebut meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang. Pengawasan mencakup pemenuhan persyaratan administrasi dan juga teknik yang mana guna memastikan layanan transportasi memenuhi standar keselamatan. Adapun pendengar, Aan menjelaskan berdasarkan data TOS mencatat sekitar 2.802.888 perjalanan bus ini berangkat melalui TTA, dan selama periode pengawasan tersebut sementara itu tercatat sekitar 2 jutaan ini perjalanan bus datang di TTA seluruh Indonesia. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Kembali lagu dari Mia dengan Bohong Lagi. Siapa yang suka bohong? Sampai pasangannya udah capek banget bilang, kamu bohong lagi ya, bohong lagi, bohong lagi. Aduh capek deh. Nih lagu buat kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Pendengar Prosultan Agen, kanal informasi dan inspirasi. Ini kayaknya ada kabar yang menyenangkan ya, apalagi untuk Anda yang mungkin bisa dikatakan berada di daerah yang tertinggal, terluar ya. Karena kali ini Kementerian Komunikasi dan Digital ini telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pun disampaikan staf khusus Menkomdigi Alfreno Kausar Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata untuk pemerintah dalam memeratakan akses internet. Konektivitas ini pun dikatakan tujuannya untuk kampung ataupun desa-desa yang sama.

mengatakan pendengar bahwa dalam pengembangan dan juga pemanfaat teknologi digital harus berdasarkan pada prinsip 3C. Ya, pada ketiga prinsip tersebut yakni connectivity, katalik, dan juga kompetisi. Dan juga katalisasi dan juga kompetensi. Dan juga tentunya pendengar, ya ini adalah hal-hal yang memang harus dilakukan guna membuat seluruh masyarakat di Indonesia, apalagi untuk masyarakat perdesaan yang sampai saat ini masih kesulitan sekali internet, padahal sekarang kita sudah zaman maju, zaman modern. Ya, Indonesia memang harus sekali bangkit untuk bisa menyemeratakan capaian internet dan jaringan-jaringan yang bisa dijangkau.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita melalui radio atau juga RRI digital, atau yang sedang mendengarkan kita di mobil dan juga sedang menikmati setiap alunan-alunan musik-musik, lagu-lagu yang kami hadirkan di edisi Tarakan Sore ini hingga di malam ini. Oh iya, jangan lupa ya stay malam ini karena kita akan hadir dalam rangkaian lagu-lagu di Ruang Rindu yang selalu dirindukan, yang selalu manis banget ya lagu-lagunya dan juga selalu membuat kita merindukan seseorang. Wah. Tempat di mana Anda bisa merasakan tidur yang nyenyak dan juga Anda bisa mendengarkan alunan-alunan lagu yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu nih pastinya. Ya, pendengar sembari ya mendengarkan lagu-lagu di hari Minggu ini, karena besok Senin ya. Kalau Senin udah pasti banyak banget nih kesibukannya. Malam ini adalah saatnya kita untuk lebih bersantai lagi, relaksasi lagi. Kalau nggak keluar rumah, ngapain? Ya mungkin ngeteh di rumah, ngopi di rumah, atau ngumpul-ngumpul bareng keluarga nonton film, karena kita lagi ada film terbaru nih. Aduh, siapa yang nggak tahu nih? Ternyata film Siti si Vampir. Nah, ini salah satu film terbaru yang akan tayang di bioskop itu mulai tanggal 22 Oktober 2026. Ini menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Dan film produksi Bahagia Tanpa Drama itu pun mempertemukan Setin Zenata dan juga Cico Manezero untuk pertama kalinya dalam satu layar, dan keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2026. Ya sayang banget, berarti gak bisa ya ditonton malam ini. Ya gak apa-apa deh, kan film Indonesia banyak ya. Jadi kamu bisa juga mencari-cari nih film apa saja sih yang kayaknya lagi relate atau yang lagi happening banget saat ini, bisa ditonton di rumah kamu ya. Tapi jangan lupa juga nih ya, untuk bisa menonton film Siti si Vampir ini, karena setiap film Indonesia itu adalah karya-karya anak bangsa, kita harus support, kita harus nonton ya, langsung ke bioskop deh ya. Dalam official first look yang dirilis, Senin ini terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur, yang mana mendapati dirinya memiliki gigi taring, sementara Cico tampil sebagai sosok vampir yang penampilannya serba hitam yang justru terlihat lebih menawan. Wah, ini tuh kok kayak di drama-drama Korea gitu ya. Apakah nanti jalan ceritanya mirip-mirip atau sebenarnya ini versi yang berbeda, karena kelihatannya sih dia udah mengatakan bahwa drama komedi. Berarti ada dramanya, ada komedinya, ada lucu-lucuannya. Nanti kan di bioskop, namun selanjutnya ya kita akan kembali lagi membersamai ruang dengar Anda dengan menghadirkan beberapa lagu. Ada lagu dari Michelle ya dengan Akhirnya Tak Bahagia, ada lagu dari RC Widianto featuring Siva Haju dengan Cinta Terakhirku, lagu dari Anji dengan Disiksa Rindu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, wah, waktu tak terasa ya. Ini tersisa 4 menit terakhir. Namun sebelum saya mengusahakan masa kerja menemani Anda, dan selainnya akan kembali bersiaran dan bersamai Anda dengan penyiar-penyiar selanjutnya, kami hadirkan informasi terakhir terkait dengan Kementerian Sekretaris Negara yang mana mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemensetnek RI pada Jumat 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusias untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka itu cukup tinggi ya, yang mana menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan itu terikat dengan identitas pendaftar, akan diverifikasi menggunakan KTP dan juga kartu identitas anak atau KIA. Dan juga verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu pendengar, masyarakat diminta untuk menerima atau menggunakan undangan milik orang lain ya. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan karena tentunya tidak ada ya. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak atau menawarkan dan juga menukar penjual lan untuk menjanjikan kuota undangan upacara. Jadi ya, walaupun kita pengen banget nih ke Istana Negara untuk ikut merayakan dan juga memperingati 17 Agustus atau HUT RI yang ke-81, tapi ingatlah bahwa undangan itu tidak sembarangan didapatkan dan harus benar-benar di tempat yang memang sudah dibuka oleh pemerintah jika Anda juga ingin mendaftarkan. Jangan sampai nanti ada ya yang tiba-tiba mau enggak datang ke Istana Negara bareng saya ya. Bayarnya berapa nih? Bayarnya 10 juta. Oh. Wanti-wanti aja, karena saat ini banyak sekali orang sudah mulai ya melakukan penipuan-penipuan yang serupa sehingga membuat Anda terkecoh karena rasa sangat ingin menginginkan ikut serta dalam upacara perayaan HUT RI. Ya, mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir dan akan kami alihkan selanjutnya dalam RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita kegiatan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin, Tugu menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rindekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Tugu, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang 20 tahun arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
0: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
2: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
0: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh

0: oknum tertentu. Ia mengatakan lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
1: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
0: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
3: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
4: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
3: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
5: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
3: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri? Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward, ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satu Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Melana di malam hari ini. Untuk edisi Minggu ya, edisi akhir pekan 9 Agustus 2026. Melanjutkan tugas Ervi Febrianti ya malam hari ini. Seperti biasa selama 4 jam ke depan hingga pukul 23 lewat 50. Saya akan menemani Anda dengan sejumlah program di akhir pekan ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita ya. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan sajian drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang mana akan kami lanjutkan dengan Warta Musik, yang mana malam hari ini kita akan kuliti salah satu penyanyi legendaris kita, ada Ari Lasso. Dan kemudian juga akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang ya bisa membuat kita bernostalgia ya di malam hari ini dalam Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami kupas tipis-tipis ya untuk Anda di malam hari ini. Tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas ataupun istirahat malam hari Anda di malam yang sangat panas ini ya di kota Tarakan kita tercinta. Baik, untuk menyejukkan ya suasana dan hawa kota Tarakan kita, kita buka dari lagu Tiara Effendi dengan Yang Kucari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Berikut terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan di akhir pekan ini ya, seperti biasa kalau saya bersiaran, kita coba update lagi ya film yang bisa Anda nikmati ya di minggu kedua di bulan Agustus ini. Yang pertama dan akan tayang ya, ada berjudul Ketok Magic ya, yang merupakan film drama komedi di mana bercerita tentang seorang band ya, yang mana dihantui azab kubur karena hutang, yang mana harus berjuang melawan pengusaha yang serakah, dibantu oleh 3 karyawan setianya yang absurd atau tidak jelas ya. Made yang mana diperankan oleh Tara Budiman, yang dicap si ambisius, juga dengan Saged yang mana diperankan oleh Dodit Mulyanto, yang dicap sebagai si ceplos-ceplos. Juga ada Unung yang mana diperankan oleh Arif Didu, si polos. Mereka mengandalkan sebuah palu sakti leluhur untuk menyelamatkan bengkel dan nasib mereka. Dan film ini pendengar akan tayang ya 4 hari lagi, tepatnya di tanggal 13 Agustus 2026. Dan masih di tanggal yang sama pendengar, ada berjudul Perumahan Ladalen, yang mana film ini merupakan film horor ya, namun masih diproduksi oleh Senias Tanah Air kita, di mana untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi istri dan anak-anaknya, Tommy yang mana diperankan oleh Andri Masyadi memberanikan diri untuk mengambil KPR untuk membeli rumah impian. Dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak menempati perumahan baru, keluarganya diteror berbagai kejadian yang tidak wajar. Mulai dari bisikan misterius, penampakan mengerikan, dan rahasia kelam di balik perusahaan tersebut. Perumahan tersebut, maksud kami, mengancam keselamatan mereka. Juga di tanggal yang sama juga ya, ada film drama Seni Merayu Tuhan ya. Kalau tidak salah ini adaptasi dari buku ya, Seni Merayu Tuhan, di mana disebut setelah ibunya meninggal, Hikmah terus dihantui mimpi tentang sang ibu. Bersama sahabat masa kecil dan kekasihnya yang berbeda agama, ia memulai perjalanan untuk memahami makna keikhlasan, kehilangan, dan keimanan. Nah itu dia pendengar, 3 film ya yang akan tayang di tanggal yang sama, 13 Agustus 2026. Bisa dijadikan opsi ya untuk Anda yang akan menikmati Agustusnya dengan nonton film sendiri ataupun bersama keluarga.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeflank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, berikutnya kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Ambon dengan tema Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Doremisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, ya Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apa.

Sekian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Taze, dan saya Neta Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja Anda nikmati sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Ambon dengan judul Kado Salah Alamat. Dan selama satu jam ke depan pendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan kupas tuntas dan tentunya dengan diselingi lagu-lagu yang mana akan kita ulik lebih dalam ya tentang salah satu penyanyi legendaris tanah air kita. Ada Ari Lasso dalam segmen Warta Musik.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Musik Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini ya kita akan berbicara, mengulas tentang seorang penyanyi dengan karakter vokal yang tentunya sangat mudah dikenali ya, apalagi untuk para pendengar generasi X ya hingga generasi Z ya, dengan suara seraknya sedikit berat, kadang terdengar sedikit getir ya, tetapi justru disitulah kekuatannya. Sebuah suara yang bagi banyak orang bukan hanya menyanyikan lagu, namun juga seperti sedang menceritakan perasaan, sedang mengkisahkan dirinya. Siapa dia? Tentu saja ada Ari Lasso ya, nama yang bagi generasi 90-an begitu lekat dengan Dewa 19. Dan bagi generasi setelahnya, Ari Lasso adalah seorang penyanyi solo dengan begitu banyak lagu yang menjadi teman perjalanan hidup kita. Ada yang berjudul Hampa, ada yang berjudul Mengejar Matahari, ada berjudul Perbedaan, ada Cinta Terakhir, ada Arti Cinta, ada Aku dan Dirimu bersama Bunga Citra Lestari, dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah ditelurkan oleh beliau ya. Dan di malam hari ini tentunya kita tidak sekedar ingin menyebutkan daftar lagu ya. Kita juga ingin mengulik siapa sebenarnya Ari Lasso, sosok di balik suara yang khas itu. Bagaimana seorang anak muda dari Madiun ya kemudian menjadi seorang vokalis yang mana salah satunya turut menjadikan band terbesar di Indonesia. Bagaimana perjalanan dari Dewa 19 ya menuju karir solonya, dan bagaimana seorang Ari Lasso bisa melewati masa-masa yang tidak mudah yang kemudian berdiri kembali dan terus bernyanyi. Jadi untuk Anda yang punya kenangan dengan lagu-lagu Ari Lasso, malam ini mungkin akan menjadi perjalanan nostalgia, karena terkadang sebuah lagu tidak hanya mengingatkan kita kepada seseorang, sebuah lagu juga bisa mengingatkan kita kepada diri kita sendiri di masa lalu. Dan untuk lagu nostalgia bersama Ari Lasso di malam hari ini dalam segmen Warta Musik, kita mulai dari Rahasia Perempuan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Rahasia Perempuan dan Misteri Ilahi ya. Dua lagu yang rasa-rasanya ya tidak pernah benar-benar kehilangan tempat di hati pendengar musik Indonesia. Apalagi ketika lagu itu tentunya didengarkan dengan suara khasnya Mas Ari Lasso ya. Kita seperti dibawa kembali ke era ketika musik Indonesia sedang mengalami salah satu periode paling menarik dan menurut saya ya, salah satu periode emas ya di era musik Indonesia ketika itu. Ari Bernardus Lasso lahir di Madiun, Jawa Timur pada 17 Januari 1973. Ketertarikannya pada musik sudah tumbuh sejak masa sekolah. Dan ketika masih bersekolah di Surabaya, Ari sudah aktif bermusik dan pernah terlibat dalam band bernama Outsider. Menariknya pendengar, perjalanan awal ini mempertemukannya dengan nama-nama yang kemudian juga menjadi bagian penting dari sejarah musik Indonesia. Ada Wawan Juniarso yang mana kelak menjadi drummer Dewa 19. Kemudian ada Piu yang kemudian dikenal sebagai gitaris sekaligus salah satu motor kreatif Padi. Jadi kalau kita melihat perjalanan Ari Lasso hari ini ya, sebenarnya pondasinya sudah dibangun sejak usia muda. Bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi ya, bukan juga sesuatu yang muncul dalam semalam. Dan kemudian perjalanan itu membawa Ari bertemu dengan Dewa ya. Dan dari sinilah sejarah besar itu dimulai. Dewa 19 pada awalnya dibentuk oleh anak-anak muda Surabaya. Nama-nama besar seperti Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan kemudian Ari Lasso menjadi bagian dari perjalanan awal grup tersebut. Dan Dewa 19 kemudian merilis album pertamanya pada tahun 92. Dan di tahun berikutnya mereka mendapatkan pengakuan besar melalui penghargaan BASF. Dan kemudian pendengar, Ari Lasso menjadi salah satu suara yang berhasil melakukan gebrakan-gebrakan dalam Dewa 19. Lagu berikutnya pendengar, masih bersama Ari Lasso di Warta Musik Pro 1. Kali ini dengan Penjaga Hati akan kami putarkan untuk Anda di malam hari ini.

atau pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar Pro 1, kalau kita bicara Ari Lasso ya, rasanya tidak mungkin tidak membicarakan Dewa 19. Karena Dewa 19 bukan sekedar tempat Ari Lasso bernyanyi. Dewa 19 adalah salah satu fase yang membentuk identitas musikalnya. Dalam periode bersama Dewa 19, Ari ikut dalam beberapa album penting. Di antaranya Dewa 19 di tahun 92, ada Format Masa Depan di tahun 94, ada album Terbaik-Terbaik di tahun 95, juga Pandawa 5, 97. Kemudian di tahun 99 hadir The Best of Dewa 19, 5 album ya. Sebuah periode yang sangat penting tentu saja. Dan dari sana kita bisa melihat ya bagaimana karakter vokal Ari berkembang. Suara Ari bukan tipe suara yang terlalu banyak bermain dengan teknik vokal yang rumit. Kekuatan utamanya justru ada pada karakternya. Sekali mendengar, kita bisa tahu, oh, ini nih Ari Lasso. Dan itu adalah sesuatu yang tidak semua penyanyi punya ya. Banyak orang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang memiliki identitas suara. Dan Ari Lasso mempunyai itu. Dan perjalanan Ari bersama Dewa 19 tentunya tidak selamanya mulus ya. Memasuki pergantian milenium, Ari meninggalkan Dewa 19. Keputusan itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Bayangkan pendengar ya, Anda sudah dikenal sebagai bagian dari salah satu grup musik paling populer di Indonesia. Dan tiba-tiba Anda harus memulai kembali sebagai penyanyi solo. Tentu tidak mudah. Namun justru dari titik itulah lahir babak baru bernama Ari Lasso, seorang solois ya. Dan menariknya, kalau ada orang yang mengira karir Ari akan selesai setelah keluar dari Dewa 19, ternyata mereka salah besar, sangat-sangat salah. Karena setelah itu Ari justru menemukan dirinya sebagai seorang penyanyi solo.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahun 2001, pendengar ya, Ari Lasso merilis album solo pertamanya, Sendiri Dulu. Judulnya saja sudah menarik. Sendiri Dulu ya, seolah-olah judul ini menjadi simbol dari sebuah fase kehidupannya. Setelah bertahun-tahun dikenal bersama sebuah band papan atas, sekarang Ari benar-benar harus berdiri dengan namanya sendiri. Tidak lagi membawa nama Dewa 19 sebagai identitas utama. Tidak lagi berada dalam sebuah kelompok. Sekarang hanya ada Ari Lasso. Dan ternyata masyarakat menerimanya. Bahkan sangat baik ya, album Sendiri Dulu menjadi awal yang kuat bagi karir solonya. Salah satu lagu yang sangat dikenang dari periode ini adalah Jika. Lagu yang mempertemukan Ari Lasso dengan Melly Goeslaw. Dan kolaborasi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan solo Ari Lasso. Dan ada yang masih hafal? Jika. Salah satu lagu yang begitu kuat di era awal 2000-an ya. Dan kalau kita perhatikan, Ari Lasso mulai menemukan wilayah musikal yang berbeda. Kalau bersama Dewa 19, kita mengenalnya dengan warna rock dan pop rock. Sebagai solois, Ari semakin kuat di wilayah pop dengan balutan lagu-lagu yang sangat emosional. Tema cinta, kehilangan, penyesalan, harapan, dan perasaan-perasaan yang terkadang sulit kita ucapkan secara langsung. Dan Ari menyanyikannya dengan sangat mantap. Itulah mungkin alasan mengapa lagu-lagunya begitu mudah ya menjadi soundtrack kehidupan di masa itu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, tidak terasa kita sudah hampir satu jam bersama. Malam ini kita sudah berjalan cukup jauh dari Madiun ke Surabaya. Dari masa muda ke Dewa 19, dari Dewa 19 menuju perjalanan solonya. Dari kesuksesan ke masa-masa sulitnya. Dan dari semua perjalanan itu, kita menemukan satu nama, Ari Lasso. Kalau kita pikir-pikir ya, mungkin alasan mengapa lagu Ari Lasso begitu dekat dengan kita bukan karena semua lagunya menceritakan kehidupan kita. Namun karena emosinya terasa sangat manusiawi. Ketika dia menyanyikan tentang kehilangan, kita merasa kehilangan. Ketika dia menyanyikan tentang cinta, kita langsung teringat dengan seseorang. Dan ketika dia menyanyikan tentang perjalanan, kita seperti melihat kembali jalan yang pernah kita lalui. Dan ketika kita mengetahui bahwa sang penyanyi sendiri pernah melewati masa-masa sulit, maka lagu-lagu itu seperti memiliki makna tambahan. Pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan ya. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang bertahan, ada yang harus kita lepaskan. Ada mimpi yang tercapai, ada juga mimpi yang harus kita relakan. Namun selama kita masih punya kesempatan untuk melangkah, cerita belum selesai. Mungkin itulah pesan yang secara tidak langsung kita petik dari perjalanan Ari Lasso. Bangkit, berjalan lagi, dan kalau perlu, bernyanyilah lagi. Dan sebagai penutup Warta Musik Pro 1 kita di malam hari ini ya, saya ingin kembali mengajak Anda menikmati satu lagu lagi ya. Sebuah lagu yang sangat dekat dengan tema perjalanan, cinta, dan perasaan. Untuk Anda yang sedang sendiri malam ini, untuk Anda yang sedang bersama orang yang Anda cintai, atau mungkin untuk Anda yang sedang mengenang seseorang, inilah Ari Lasso dengan Arti Cinta.

Pendengar baru saja Anda ikuti ya, Anda simak, Anda nikmati ya, Warta Musik Pro 1 yang mana mengulas, mengulik, sembari bernostalgia ya, tentang salah satu penyanyi legendaris kita, ada Ari Lasso. Dan berikutnya kami hadirkan sajian lagu-lagu yang tidak kalah membuat nostalgianya ya, seperti Warta Musik tadi dalam segmen Ruang Rindu. Dan satu lagu yang akan membuat kita melesat ke masa lalu, dari Gerby, kok Gerby sih, Gerby maksudnya, dengan Rindu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Nah itu dia pendengar ya, lagu dari Iga Mawarni dengan Kejujuran, salah satu penyanyi ya yang juga turut mewarnai musik di era 1970 hingga maksud kami di tahun 90-an ya, karena Iga Mawarni sendiri lahir di tahun 1973 yang mana merupakan seorang penyanyi jazz dan sekaligus penari berkebangsaan Indonesia. Di mana sejak kecil ya, anak sulung dari 3 bersaudara ini telah akrab dengan dunia seni. Meski lahir di Bogor, tetapi Iga menghabiskan masa kecilnya di Solo. Dan di kota itulah Iga belajar menari. Dan tiap acara pekan olahraga dan seni atau perseni tingkat SD, dia menjuarai semua kategori cabang seni yang dipertandingkan. Mulai dari menyanyi, marching band, olahraga, menari, dan membaca puisi Jawa, atau biasa disebut dengan geguritan ya. Dan prestasi itu pendengar berlanjut hingga SMA. Pada perseni tingkat SMA, dia mengikuti lomba menyanyi dan menari tingkat provinsi. Dan sebelum Iga memperoleh juara 2 bintang radio dan televisi tingkat nasional di tahun 1989, dia juga menjadi penyanyi grup musik Kolintang bersama Ingrid Sintiani, ada Yashinta, Sari Utami, dan Willem Bevers, yang mana selalu menjuarai di berbagai festival, juga predikat penyanyi terbaik yang akhirnya membawanya ke dapur rekaman. Iga pun kemudian menandatangani kontrak rekaman pendengar dengan perusahaan rekaman Jika Records. Dan bersama perusahaan ini, Iga telah mengeluarkan 2 album, album Ramai-Ramai dan kedua album berjudul Kasmaran. Dan di lagu Kasmaran itulah, dalam album keduanya, yang membawanya menuju puncak ketenaran di tahun 1991. Masih di Haruang Rindu kita ya, edisi akhir pekan di malam hari ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda lagu yang kembali membuat kita bernostalgia untuk Anda, khususnya yang menikmati lagu-lagu di era 90-an. Kali ini ada Indrayana dengan Bukan Untukku.

Taman Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Jangan Duakan Cintaku, pendengar dari miliknya Indra Lesmana, yang sama-sama ya dirilis juga di tahun 91. Siapa sih yang tidak kenal dengan Indra Lesmana ya? Salah satu penyanyi, musikus, komponis, produser, rekaman, dan sound engineer ya, yang mana pernah menjadi salah satu juri dalam ajang pencarian bakat ya, penyanyi Indonesia. Ia merupakan ayah dari pemeran, model, dan penyanyi penulis lagu Indonesia, Eva Celia, pendengar. Ia sangat memiliki ketertarikan dengan teknologi audio. Albumnya yang mana bertajuk Tragedi ya, dirilis di 1984, merupakan kali pertamanya ia terlibat sebagai sound engineer. Dan di tahun 98 ia memproduseri album Sabda Prana oleh Java Jazz. Dan di tahun 99 ia mendirikan sebuah mixing and mastering house yang mengkhususkan diri dalam jazz. Ia telah meracik dan menguasai lebih dari 20 album karya artis Indonesia seperti Andin, Humania, Ermi Kulit, Malik and the Essentials, Monita Tahalea, dan The Groove. Dan pendengar, secuil ya biografi yang menjadi langkah karir dari sang musisi ini. Indra merupakan putra dari 3 anak Jack Lesmana dan Nin Lesmana. Karir Indra dalam dunia musik dimulai dari usianya baru 10 tahun. Wah, luar biasa ya, memang dari kecil ya sudah kalau bahasa Jawanya nyemplung di dunia musik ya. Ia tampil bersama ayahnya di Bandung di tahun 1976 dengan instrumen keyboard. 2 bulan kemudian bertempat di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Indra bermain keyboard dalam sebuah konser jazz yang melibatkan musisi senior seperti Jack Lesmana, Benny Liko Mahua, dan penyanyi Brori Marantika. Lalu di tahun 1978, Indra mulai merekam dan merilis album pertamanya, Ayahku Sahabatku. Dan sejak awal, gaya bermusik Indra telah banyak dipengaruhi oleh gaya John Coltrane, Miles Davis, McCoy Tyner, dan Charlie Parker yang dipelajarinya melalui rekaman mereka. Itu dia ya, sedikit rekam jejak dari seorang Indra Lesmana. Kita beralih ke seorang Ari Kusmiran, yang mana kali ini akan membawakan lagu masih di era 90-an dengan judul Pertama Kali.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Dengan lagu dari miliknya Krisye dengan Jeritan Seberang ya, menjadi lagu penutup di segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai program terakhir yang bisa Anda nikmati di malam hari ini, kembali kami sajikan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Pendengar, lagu dari miliknya Patty Page dengan Changing Partner menjadi lagu terakhir ya di jumpa kita pada tarakan malam ini. Saya Agus Melana pamit undur diri, sampai jumpa esok hari tentunya masih dengan beragam program informasi dan musik yang akan menemani esok hari Anda. Selamat malam pendengar dan selamat melanjutkan istirahatnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengan Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Saya Rijita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga religi pagi atau musik-musik dengan nuansa musik islami. Kemudian dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 8 akan hadir warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan tentunya Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada pagi hari ini di edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu surah Muhammad yang akan dibacakan oleh Taki Malik. Selamat mendengarkan.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini, Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Penjuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Iya, mendengar satu buah lagu dari Astrid featuring Dide Hijau Daun dengan Semua Karena Allah. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan menjadi lagu penutup dalam rangkaian Nuansa Musik Islami kita di pagi hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak kemana-mana karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk informasi berikutnya, pendengar, yaitu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tarakan edisi Senin 10 Agustus 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat akan diprediksi hujan ringan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 67 hingga 94%. Begitu juga dengan Tarakan Tengah akan diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 69 hingga 94%. Tarakan Timur juga mengalami hal serupa, diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 93%. Untuk Tarakan Utara sendiri juga akan hujan ringan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 66 hingga 97%. Yang artinya mendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan akan diprediksi mengalami hujan ringan. Bagi Anda yang ingin mengupdate perakiraan cuaca juga dapat mengakses ke laman bmkg.go.id.

0: Sangat indah.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Raffi and the Beat dengan Tak Bisa Bersamamu. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Menuju informasi berikutnya, di mana Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Buruh Indonesia, Mirah Sumirat, mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mirah, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mirah Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Lebih lanjut, Mirah memberi saran kepada pemerintah antara lain, 1. Mempercepat investasi padat karya, 2. Membenahi regulasi pendidikan pelatihan kerja, dan 3. Memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan perekrutan pekerja. Sebaliknya kepada perusahaan, Mirah menyarankan agar perusahaan mengurangi persyaratan pengalaman kerja bagi lulusan baru. Hal ini untuk mengurangi beban lulusan baru dalam memperoleh kesempatan kerja sesuai kompetensi mereka. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Pengangguran usia muda di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 16% hingga 17%, yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional BPS, jumlah pengangguran terbuka dari lulusan perguruan tinggi tembus 1,03 juta.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna.

warna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sapi sonok tersebut. Saat sapi sonok berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Pendengar Pro 1 Tarakan, Polri meregaskan seluruh peserta penerimaan anggota tetap wajib mengikuti tahap seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat prestasi nasional maupun internasional hanya menjadi dokumen pendukung dan tidak menjamin peserta langsung diterima. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi peserta yang memiliki sertifikat Pramuka Garuda. Setiap peserta tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh proses seleksi penerimaan anggota Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan rekrutmen anggota dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2006 tentang penerimaan anggota Polri. Isir menjelaskan sertifikat atau piagam prestasi dapat dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam proses penerimaan anggota Polri. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak menggantikan tahap seleksi yang telah ditetapkan bagi seluruh peserta. Menurut Isir, setiap peserta tetap diproses berdasarkan ketentuan penerimaan anggota Polri yang berlaku. Karena itu, seluruh persyaratan dan tahapan seleksi harus dipenuhi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Polri berkomitmen menjaga proses penerimaan tetap objektif, transparan, akuntabel, serta berdasarkan kemampuan dan kompetensi peserta. Prinsip tersebut sejalan dengan filosofi betah yang ditetapkan dalam proses rekrutmen anggota Polri. Betah merupakan kepanjangan dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Prinsip tersebut menjadi pedoman agar setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama selama proses seleksi. Penerapan transparansi juga diwujudkan melalui pelibatan pihak eksternal untuk mengawasi proses dan tahapan seleksi. Polri bersama Kompolnas menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan setiap tahap penerimaan berjalan sesuai ketentuan. Pihak tersebut meliputi Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Psikologi, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proses seleksi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Di Overtunes dengan Ku Ingin Kau Tahu, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Tuku Rifki Harsyah, menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda ini dijelaskannya sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026. Perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto ini berisikan rencana induk ekonomi kreatif hingga tahun 2045. Ia menuturkan dalam Mendekraf tersebut, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan game nasional telah melibatkan 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk menjangkau pengembangnya hingga ke pelosok daerah, hal ini ditekankan perlu partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Dengan aktifnya pemerintah daerah ini, Tuku mengatakan bahwa ekosistem game lokal akan terus berkembang. Hal ini diyakininya akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi kreatif lokal maupun nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Dan jangan lewatkan juga berita Kaltara pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. RRI Tarakan menghadirkan berita Kaltara pagi ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Boy dan operator Angga Adi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Sebanyak 15 orang warga asal Jawa Barat saat ini terlantar di Kota Tarakan. Mereka sebelumnya bekerja di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di daerah Sajau. Saat ini, 15 warga tersebut sudah ditampung sementara di shelter Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsa.
1: Menunggu jadwal kapal itu kalau tidak salah jadwalnya hari Minggu.
2: Sebanyak 15 orang warga asal Jawa Barat saat ini terlantar di Kota Tarakan. Mereka sebelumnya bekerja di wilayah Kabupaten Bulungan, tepatnya di daerah Sajau. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, menjelaskan awalnya para pekerja ini kebingungan karena tidak memiliki tempat tinggal dan menunggu jadwal kapal laut untuk pulang. Saat ini, 15 warga tersebut sudah ditampung sementara di shelter Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Selama menunggu kepulangan, pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga memberikan bantuan makanan kepada 15 orang tersebut selama kurang lebih 3 hingga 5 hari ke depan.
1: Menunggu jadwal sinya ya. Nah, cuman karena yang bersangkutan ini menunggu jadwal kapal itu kalau tidak salah jadwalnya hari Minggu. Nah, maka untuk sementara karena tidak ada tempat nampung, dititipkan di shelternya Dinas Sosial. Kita siap ya, dan permakanan juga kita berikan selama berapa hari itu, 3 hari lah kurang lebih ya.
2: Berdasarkan informasi awal, persoalan yang dialami 15 warga tersebut berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan, khususnya terkait pembayaran upah kerja mereka di Bulungan. Meski demikian, untuk biaya kepulangan, para pekerja ini dikabarkan akan menanggungnya secara mandiri. Mereka rencananya akan menggunakan kapal laut. Arbain juga memastikan kondisi kesehatan 15 warga tersebut saat ini dalam keadaan baik. Arbain menegaskan, meskipun kasus ini masuk ke ranah ketenagakerjaan, pemerintah Kota Tarakan tidak tinggal diam. Penanganan awal tetap dilakukan melalui penampungan di shelter, karena Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Tarakan tidak memiliki fasilitas shelter. Rencananya proses pemulangan akan difasilitasi pada hari Minggu mendatang, menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul di masa mendatang dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Kaltara ke dalam tim pengelola beasiswa.
3: Mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak.
4: Analis kebijakan ahli madya Biro Kesra Setda Kaltara Haji Basmar menegaskan bahwa keterbatasan anggaran serta waktu pendaftaran yang terbilang mepet pada tahun ini menjadi bahan evaluasi besar bagi jajarannya. Untuk itu, Biro Kesra akan memperluas pelibatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
3: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesra saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan, ya mungkin ke depan ini ya, maksud juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak, ya baik di dalam maupun di luar, ya ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di Politek Sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus, ya sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena proses tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
4: Haji Basmar juga menambahkan selain pembenahan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buron dua kasus pencurian ditangkap. Satreskrim ungkap pelaku berinisial AD terlibat 5 perkara.
5: 5 ya. Perkara ini kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
6: motor,
7: senapan angin. Pelarian seorang pria berinisial AD yang sebelumnya menjadi buronan dalam 2 perkara pencurian di Kota Tarakan akhirnya terhenti. Satreskrim Polres Tarakan menangkap tersangka setelah mengembangkan penyidikan kasus pencurian mesin cuci pada 5 Juli lalu di Jalan Jenderal Sudirman dan pembobolan rumah kosong yang lebih dulu berhasil diungkap. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono mengatakan, penyelidikan bermula dari laporan pencurian mesin cuci. Dalam perkara tersebut, penyidik lebih dahulu mengamankan seorang pelaku berinisial RL yang mengaku tidak beraksi seorang diri. Dari pengakuannya, pencurian itu dilakukan bersama Ade, namun saat itu Ade belum berhasil ditemukan. Saat penyidikan terus berjalan, Satreskrim kembali mengembangkan perkara lain berupa pembobolan rumah di rumah kosong. Dalam kasus itu, polisi berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bulungan untuk mengamankan seorang pria berinisial AC yang diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Dari pemeriksaan terhadap AC, penyidik kembali memperoleh keterangan yang mengarah kepada AD. Informasi tersebut memperkuat hasil penyelidikan sebelumnya sehingga polisi mempersempit ruang gerak tersangka. Reginald menjelaskan AD ditangkap di kawasan Sebengkok saat berada di pinggir jalan. Penangkapan tersebut kemudian membuka pengungkapan sejumlah tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka.
6: Jadi berawal dari kita adanya laporan terkait masalah pencurian mesin cuci. Kemudian kita amankan pelaku satu orang yang inisial itu RL. Dari pengakuan RL bahwa melakukan pencurian mesin cuci itu bersama AD. RL ini menyebut nama, salah satunya namanya AC, ya kan? Dari AC kita amankanlah AC berkoordinasi dengan Polresta Bulungan. Dari AD ada 3 TKP lagi terkait masalah satu curan mor, satu pencurian kompresor, satu pencurian senapan angin dengan TKP yang berbeda.
5: 5 perkara ini kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
6: motor senapan angin. Kita masih telusuri, masih belum ada sih dia main di mana. Cuman kan biasanya Tarakan itu kan lebih banyak residivis ya. Tapi ini kan baru dia, dia baru terjaring.
5: Ade tangkap di mana?
6: Sebengkok.
5: Di rumahnya?
6: Di pinggir jalan.
7: Reginald mengungkapkan dari Ade ada 3 TKP lagi, yakni satu kasus pencurian sepeda motor, satu pencurian kompresor, dan satu pencurian senapan angin. Salah satu perkara yang diungkap merupakan pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Gunung Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor di dalam dashboard kendaraan sebelum membawa kabur motor tersebut pada malam hari. Setelah dicuri, sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah seorang rekan pelaku. Polisi menyebut kendaraan itu disimpan sekitar 10 hari dan belum sempat dijual ketika berhasil ditemukan. Satreskrim Polres Tarakan masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan tersangka AD. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, DPRD Malinau berkomitmen mengawal penanganan sekitar 4.000 peserta PBI BPJS dari Malinau yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terancam nonaktif Oktober mendatang.
8: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap
9: sekitar 4.000 peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan asal Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026 karena keterbatasan pembiayaan. Menanggapi rencana penonaktifan kepesertaan PBI yang selama ini dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, memastikan lembaga ini akan mengawal penuh penanganan persoalan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turut mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat Malinau juga merupakan bagian dari warga Provinsi Kalimantan Utara yang berhak atas jaminan kesehatan yang sama. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
8: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap sekiranya pemerintah provinsi juga mempertimbangkan itu, karena memang kan Malinau ini juga bagian dari provinsi. Ini harapan kita, tapi dari diskusi yang kita lakukan bersama tim untuk 4.000 ini tetap kita akan usahakan untuk mengcover mereka. Didorong untuk tetap ada BPJS mereka. Ini kami masih mau koordinasi sama provinsi seperti apa yang langkah baik untuk sama-sama kita ambil jalan tengahnya lah. Karena sektor kesehatan ini juga kan utama ya, kita harus tangani. Nanti kami akan bahas mendalam lagi. Sedikit kemarin kita sudah kita singgung itu. Semoga bisa ya.
9: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, juga menyatakan pemerintah Kabupaten Malinau tengah mengkaji kemampuan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak, menyusul rencana penonaktifan yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Selasa 4 Agustus lalu. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RSUD Malinau terus mempersiapkan operasional layanan cath lab untuk penanganan penyakit jantung. Dokter yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Shanghai, China terkait tindakan intervensi jantung termasuk pemasangan ring kini telah kembali ke Malinau.
10: Untuk pelatihan cath lab, kursus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes.
9: Persiapan operasional layanan catheterization laboratory atau cath lab di RSUD Malinau memasuki tahap kesiapan sumber daya manusia. Dokter yang sebelumnya dikirim mengikuti pelatihan cath lab di Shanghai, China, kini telah kembali dan siap mendukung pengoperasian layanan tersebut. Direktur RSUD Malinau, Dr. Anak Agung Gede Dwipa Biantara mengatakan tim medis untuk layanan cath lab telah dipersiapkan, termasuk dokter dan perawat. Saat ini rumah sakit masih menunggu peralatan cath lab yang akan disediakan melalui Kementerian Kesehatan.
10: Dokter yang kami kirim ke Shanghai, China untuk pelatihan cath lab, kursus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes, drop alat cath lab. Mudah-mudahan tahun ini bisa datang. Tim sudah siap, perawat sudah saya kirim, tinggal menunggu alat datang, running.
11: Kira-kira bulan berapa itu, Pak?
10: Tahun ini belum pasti lagi.
9: Cath lab merupakan fasilitas medis yang digunakan untuk tindakan diagnostik maupun intervensi pada pembuluh darah dan jantung. Salah satu layanan yang diproyeksikan dapat dilakukan di RSUD Malinau melalui fasilitas tersebut adalah pemasangan ring jantung. Selama ini

0: peralatan utama CathLab disediakan melalui Kementerian Kesehatan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara tahun 2026 ditunda hingga November. Penundaan ini disampaikan langsung Sekda Kabupaten Malinau.
2: Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
3: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liburung, Jumat 7 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah, melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor, menurut Sekda Malinau.
2: Kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah, cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini, yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin eksebisi, berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme tata cara pertandingan termasuk jenis pertandingan.
3: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Porprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan, serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
2: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah, ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah, ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda, karena dengan satu bulan mulai hari ini, mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
3: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malinau telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 15 orang warga asal Jawa Barat terlantar di Kota Tarakan. Warga ini merupakan korban penipuan kerja di Bulungan, Kabupaten Bulungan. Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI ke dalam tim pengelola beasiswa. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau ditunda hingga bulan November. Mewakili tim pemberitaan bertugas, saya Eri Gita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian berita Kaltara.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Brand Y and Ray J dengan Another Day in Paradise baru saja berlalu dari ruangan Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara untuk edisi pagi ini Senin 10 maksud kami Senin ya 10 Agustus 2026. Kita menuju ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian Pekerjaan Umum mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Staf khusus Kementerian PU Ahmad Hoirul Umam mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam pelepasan TEP 2026 menegaskan komitmen tersebut. Dari jumlah tersebut, pembangunan pada 2026 difokuskan di 14 kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Bangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh program tersebut sejalan dengan pelaksanaan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pemerataan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029, Kementerian PU memfokuskan dukungan pada 45 kawasan transmigrasi prioritas. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU menjalankan berbagai program melalui sejumlah direktorat jenderal. Antara lain pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan jalan dan jembatan menuju sentra produksi. Hal ini agar distribusi komoditas unggulan lebih efisien, penyediaan infrastruktur pemukiman, air minum, dan sanitasi di kawasan transmigrasi. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda dapat mengakses ke laman kami di rri.co.id.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Yang pertama adalah Food Guard.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
6: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
5: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
7: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan